o tsetela ha selomo sena se fela ke batla ho nka ba baka ba babedi ha je ke tabe ke le monna wa mohui e ke tlotla ke nyala basadi ba babedi ha selomo sena se fela ke ba patale cash ka ofela bona ka tshelete ne ke tsetetseng yena ha hona ke to mokolota ka pa ha hona yo ke tla tla ke re di gomole ha di tla fella nne a batla ho hleke qete mona he mamedi jwale ke taba tseno tse tlotla letsiwa ke menaiza tse tlotswa ke jivala pimpara mantane ntse ke bua le ntate motlatsi o ile a collector kapa ke yona tlhahisona se bitswang voter box ya ke yona tlhahisona se bitswang voter box ntate ha e tlo scanela ya bontsha collector dintho tsena tseo re bitsang di-voter box ga le watsa di-voter box na di-collector wa ga o tse o lebetse ga ona bothata o sa nto monate ya bophelo kapa ya lefatshe na ke o ke eng e le mo ha ke tsebe na ke ntho namontona ta go tsena mmamele he o tla kotula seo se jetseng o tse ntho ene ke e rata e fitlha mono o kotula seo se jetseng wa ukana jereng e re kobetse go na le batho ba babedi lefatsheng mo ga jere batho ba babedi a le mong ke itu ga jere wa bobedi ke mang ke motlatsi ga jere itu ke dula ke bua a utlwa la bone lelelelelen ke re hela go na le setlhagiso wa mone seteng ke di-voter box di-voter box ke setlhagisa se e leng ga o kenetse o skenetse ga o ntse o reka motšha o tshile o ntse o fumala dintlha tsena tsa gago o ka kenela ditlhodisano dintlha tsena tsa gago ka wa di fetola ya ba voter compasa dintlha tsena ka fumana di-voice bundles data bundles ae e be itua re butla ke so tsete e be itua tsana gore ora eno ana ile wa hlanya kapo wa mbora a di ore o eno ana wa bora a di ke itwa tshonwa e be motlatsure ha e khona a go ntwe nne ke ikene e be motlatsue tsa bang ore *143# o bukeletsa di bundles tsa hae a di ha ke do bukeletsa di bundles tsa hae wa tsana e motlatsue tsa bang e be o ga e khona a go nke ke ke kene nke ke etse mona o kenetse ga o le wela he ke a bona o kenetse mona fela gore tseo di benkileng di kae ach le wena bo ore a nyamisa bana butle he ntse ke seqete ka motlhale o naka motlatsi a je ena o etsa bang o ntse a banka di-voter box tsa gae ga ntse re ka motho ao tšhino o sa ga konke ke bapala motlatsi e be o fumana kapa o gapa tšhelete ka le ka 30,000 maluti a je la botlhana leftile kao o ile a etsa bang o ile a mamela are a keng ke keleke itu ena o tla dula le bokgone mana ntse nto tsena tsa Vodacom a di sebetse go gapa ehlileke o ina jang o se o kenele tlodisano o kenetse jang ga o na le boda ba ke le nngwe ka mone ene e tlile nna ukwae ke thabile gore be motlatsi o gapile itu ga gapa e tlile ena he ke thabetse mmamedi goba ke dula ke dula le wena ke phela le wena moo etsa voter balance ke bone ya 6 ke bona o na le bokae ka moo e ke a ke dula le wena bona ditara a wai e ke a ke dula le wena metlaeno tšhe ditharo ke ra leboa a ko di sebedise o ko bona e ka bele go gapile 30,000 e ka bele go 30,000 o ya gapile motlatsi o ya gapile wena ntate ao ga ke ntse ke bua ntate gore ke ao boa sharp a nna ke re fela sharp nna o tsena tsena tlia ke batlo go thetsa mme idoka ditlhodisano tsa Vodacom lesotho ae nna ga nnete motho ga ga batlo go kenela ke re sharp maoba mona e re kobetse maoba mona nna ka seto ne ke fana ka matlo a tsheletseng ka mane ka old rop motho a gapa ntlo e re reng lese ke ene ga re re o patala ka ntlo ena ke ya gago ka old ropa ka mane 2-bedroom house e nang le fitted kitchen e nang le lounge a e gapa a lakelela tlhodisano tsa Vodacom lesotho ke bone bontate nna nkile ka bona ntate ka mone ne ke le ka mone ka sea complex ene se nna na tsamaisa moketong ka bona motho a gapa check ya 1 million maloti

0: fela ka kakaretso ya ditaba tsa ka ke hore ba senyang ho bonkgono ke ba senyang ho bonkgono empa boholo ba bana ba ntse ba senyang ho batswadi ba bona ke meke ya peka lenyeta ke sebuyeng sa maila broko fatse ke umetlang le teng
1: thank you my life.